mai tam porisian ke. Dios bahwasin ta porisian ke. Us kaita haku purisu. Tukui sun kuncis wan taki suncis. Apu Dios kuncis ta. Paita yupai chaswan.